Berkawasan dan Jagusali, Upaira 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, terus sekali pada pagi hari ini Senin 21 September 2020 bersuarakan Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir. Menemani Senin pagi yang lumayan sibuk ya dengan aktivitasnya yang lagi hektik antar anak sekolah atau ya buru-buru dengan waktu nih mau bekerja takut terlambat gitu ya. Semangat deh di pagi hari ini. Seperti biasa, selamat pagi pasisi hadir menemani sahabat hingga pukul 8:30 dengan Pop Indonesia dan juga mancanegara. Yang ingin bergabung silakan di 082374414591. Selamat pagi buat sahabat dimanapun berada pada pagi hari ini yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat, informasi-informasi terbaru bakal menemani sahabat Lengkisau di pagi hari ini. Dan kalau kita lihat cuaca ya sahabat Lengkisau, ini udah berkabutnya udah kurang ya, karena hari Sabtu, hari Minggu ya diguyur hujan. Jadi hari ini alhamdulillah kabutnya berkurang. Mudah-mudahan tetap bersih nih udara kita ya, asap maupun kabut yang lewat ya di langit ya Payuna dan sekitarnya segera hempas jauh tentunya. Dan kita juga berharap ya buat mungkin saudara-saudara kita yang di provinsi tetangga yang mungkin lagi berjibaku juga dengan asap maupun kebakaran ya, semoga segera reda dan kita semua kembali nih mendapatkan udara yang segar tentunya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Saw FM Sabah lagi, so masih bersama Delva Ebri dalam Selamat Pagi Pasis ya. Kita masih menemani sahabat di Senin pagi 21 September 2020 endam. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di sahabat. Kita masih buka line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591. Sama lagi Sal, bagi sahabat pagi hari ini ya, kalau misalnya memulai aktivitas biasanya harus sarapan dulu, atau mungkin sarapan yang simple misalnya dengan minum segelas kopi, segelas teh maupun susu nih sahabat. Nah, banyak teori yang menyatakan terkait dengan kapan sih waktu terbaik untuk minum susu nih, apalagi bagi anak-anak yang pagi harinya sering dimulai dengan segelas susu. Nah, disampaikan bahwa dari metode Ayurveda yang menyarankan agar susu diminum di malam hari. Pasalnya Ayurveda percaya susu dapat menyebabkan kantuk dan sulit dicerna sehingga tidak cocok diminum di pagi hari. Tapi sebenarnya sahabat, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung dari klaim tersebut. Lantas, apakah minum susu di waktu yang lain juga bermanfaat? Nah, kita bahas nih sahabat lagi so, terkait dulu dengan kandungan pada susu yang menyediakan berbagai nutrisi yang bermanfaat. Dalam 240 ml susu murni terkandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, magnesium, kalium, dan juga vitamin D. Dan kalsium dalam susu ini mendukung pertumbuhan tulang, sementara magnesium dan kalium penting untuk pengaturan tekanan darah. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan waktu spesifik untuk minum susu demi mendapatkan manfaat yang maksimal. Karena kaya protein, susu dapat membantu menurunkan berat badan dan membangun otot. Sumber protein seperti susu dapat menurunkan berat badan dengan memperbaiki metabolisme dan meningkatkan rasa kenyang setelah makan. Hal ini akan berujung pada penurunan asupan kalori harian.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Dari kawasan Jago Solium Paira 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau bersuara Kandel Fabri, di pagi hari ini kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Langkisau di edisi Senin 21 September 2020. Dan untuk yang pertama, Sama Langkisau dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Sahabat, kita update informasi cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Disampaikan pada Senin, Sumatera Barat didominasi hujan ringan hingga sedang dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 99% pada siang hingga malam hari. Kondisi cuaca di pagi hari relatif cerah dan kondusif di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Disampaikan memasuki siang hari, potensi hujan meningkat drastis, hampir seluruh wilayah Sumatera Barat diguyur hujan. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, hujan ringan boleh turun di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan juga pesisir selatan. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, waspada hujan lebat disertai petir di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, sementara 50 Kota, Padang Pariaman berpotensi hujan lebat. Wilayah lainnya seperti Kota Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Payakumbu, Solok, dan pesisir selatan hujan ringan hingga sedang. Dan untuk malam hari, Sabah Langkisau, hujan masih bertahan cukup merata pada pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Wilayah seperti Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, pesisir selatan, dan Kota Padang masih diguyur hujan ringan.

Selanjutnya sama lagi Soka Villa Sumatera Barat gagal meraih juara 1 pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2020 di Semarang, Jawa Tengah. Capaian tertinggi Sumatera Barat hanya juara 2 melalui Arisa Putra Rahmadani pada golongan kaligrafi digital putra. MTQ Nasional ke-31 resmi ditutup Putri Agama Dasarudin Umbar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu lalu. Kalimantan Timur ditetapkan sebagai juara umum dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah 208 poin dan DKI Jakarta 129 poin. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi meminta pembinaan kafila diperkuat sebagai persiapan menghadapi MTQ Nasional berikutnya. Berikutnya sama lagi dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menggandeng Bank Nagari dalam memperkuat tata kelola retribusi destinasi wisata melalui digitalisasi. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penerapan mesin point of sale dan e-ticketing untuk retribusi masuk Pulau Pagang dan Pulau Pembutusan. Sistem digital secara resmi diluncurkan Bupati Pesisir Selatan Hendra Codi pada Rabu 12 September lalu. Kehadiran teknologi ini diharapkan buat pemungutan retribusi lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Bupati Hendra Codi menyatakan kolaborasi dengan Bank Negara menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pembenahan tata kelola sektor pariwisata, khususnya dalam pengelolaan retribusi. Menurutnya, sahabat digitalisasi memberikan pemerintah akses terhadap data transaksi yang lebih terstruktur. Dengan begitu, pengawasan dan evaluasi terhadap penerima retribusi dapat dilakukan secara lebih baik. Ia juga mengapresiasi dukungan Bank Negari dalam menghadirkan sistem digital tersebut. Menilai transformasi pengelolaan pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan perbankan, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Direktur Keuangan Bank Negari Roni Edria menyatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk dukungan perbankan terhadap transformasi digital di daerah, khususnya dalam memperkuat tata kelola transaksi sektor pariwisata.

Apalagi itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Febri dalam program Varia Lengkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sobat Lengkisau, tim penyelam Basarnas Special Group kembali menemukan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan pada Minggu pukul 14:14 WITA dan saat tim melakukan penyisiran di dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan korban ditemukan oleh penyelam BSG ketika operasi pencarian dilakukan di bagian dalam kapal. Usai ditemukan, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi kemudian dilanjutkan melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas. Dalam proses tersebut, tim menggunakan teknik hoisting rescue untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur. Dengan penemuan satu korban tersebut, total korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 118 orang. Rinciannya terdiri dari 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Berdasarkan data manifest yang mencatat 243 orang, masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan.

Berikutnya, sama lagi, Sobat PBD DKI Jakarta mengungkap operasi modifikasi cuaca atau OMC di Jakarta akan dilaksanakan hingga 22 September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Baru Litua Sijabat menyatakan OMC sudah dilakukan sejak 18 September lalu. Baru Litua menyatakan OMC dilakukan setelah adanya perkiraan dari BMKG soal adanya potensi awan. Menurutnya sahabat, OMC yang telah dilakukan berdampak pada turunnya hujan di berbagai wilayah Jabodetabek. Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan pada Jumat kemarin. Sekretaris utama BMKG Guswanto menyatakan hujan terjadi karena adanya modifikasi cuaca. Ia menyatakan modifikasi cuaca dilakukan karena ada dinamika atmosfer Kelvin yang sedang melintas di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Modifikasi cuaca ini berhasil menciptakan hujan di sejumlah wilayah.

Berikutnya, sahabat Langkiso, pemerintah terus mengerahkan kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga September ini sebanyak 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan diturunkan untuk menangani karhutla. Staris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan operasi penanganan dilakukan dari udara maupun darat. Upaya tersebut dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Ia menyatakan sahabat pengerahan kekuatan udara telah dilakukan sejak Agustus, puluhan pesawat digunakan untuk melakukan waterbombing di sejumlah wilayah terdampak. Dari 64 pesawat yang dikerahkan, sebanyak 55 merupakan pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan 9 lainnya merupakan pesawat TNI. Sementara itu, puluhan ribu personel gabungan yang terlibat berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, relawan hingga masyarakat. Personel tersebut disebar ke sejumlah daerah yang terdampak karhutla. Sebanyak 14.759 personel berada di Kalimantan Barat, 14.382 personel di Riau dan Kepulauan Riau, serta 11.026 personel di Sumatera Selatan. Kemudian sahabat, 5.984 personel dikerahkan di Jakarta, 4.686 personel di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personel di Kalimantan Selatan.

92 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Del Fabri dalam program Varia Langkisau. Kita lanjut sahabat berita dari wilayah internasional. Sahabat, pemerintah masih memantau jalur paling aman untuk pergerakan warga negara Indonesia atau WNI dari Mocha, Yaman. Komunikasi dengan WNI di wilayah tersebut terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi lapangan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamida, menyatakan

tim KBRI Muscat telah berada di Kota Tarim. Tim tersebut terus berkomunikasi dengan WNI meskipun jalur logistik mengalami gangguan. KBRI Muscat juga menyiapkan dua lokasi penampungan sementara bagi WNI yang berhasil keluar dari Moka. Lokasi tersebut berada di Darul Hadis, Lahij, dan Markas Sir Hadramaut. Saat ini sahabat sebanyak 72 WNI masih berada di Moka setelah 2 WNI berhasil keluar dari wilayah tersebut. Dari jumlah itu 67 orang laki-laki, 3 perempuan, dan 2 anak-anak. Sebanyak 5 WNI dari 72 orang tersebut telah menyatakan kesediaan untuk kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri akan memastikan proses kepulangan mereka.

Berikutnya, Sobat Logiso, Indonesia menegaskan komitmennya mengawal isu Palestina dalam diplomasi global melalui Forum Bridge. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus Indonesia dalam KTT Bridge ke-18 di New Delhi, India. Staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan kebijakan isu multilateral Tritariat menyatakan posisi Indonesia tidak berubah, di mana negara Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai forum internasional. Selain isu kemanusiaan, Indonesia juga mendorong perhatian terhadap hak beragama dan wilayah sipil dalam dokumen akhir KTT Bridge. Indonesia juga menyampaikan perhatian terhadap isu perluasan wilayah Palestina secara ilegal. Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan sejumlah negara terkait isu Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi tercapainya kesepakatan mengenai Palestina dalam KTT Bridge. Hasil KTT tersebut sahabat dituangkan dalam deklarasi New Delhi yang memuat 140 paragraf. Deklarasi mencakup berbagai isu termasuk reformasi lembaga keuangan internasional, energi, dan juga pangan.

Sapa lagi Sau, itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Varia Lengki Sau di edisi Senin 21 September 2020. Dan sahabat, kita tutup dulu program Varia Lengki Sau. Nantinya Del Fabri masih akan hadirkan program yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan di 91,2 Lengki Sau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
5: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
6: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
5: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
6: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
5: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
6: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
5: Maksud ayah?
6: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
5: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
6: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
5: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
6: Iya.
5: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
6: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
5: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
6: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
5: Ya, ayah.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Ambil yang kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Pak Dirut,
4: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
2: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
2: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edukasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Lengkisau masih bersama Del Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan. Dalam program Gawang Pasisir masih di Senin 21 September 2026 hingga pukul 11 nantinya. Kembali menyapa untuk Sapa Lengkisau yang masih mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM. Di tengah aktivitasnya, sahabat, kita temani dengan informasi yang pertama terkait dengan Piala Kemerdekaan Putra Kuala Indrapura yang berakhir meriah, di mana Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizinaldi Ibrahim secara resmi menutup turnamen sepak bola tersebut di Nagari Teluk Kualo Indrapura, Kecamatan Airpura, pada Minggu 20 September. Dan penutupan tersebut berlangsung setelah pertandingan final yang mempertemukan PK Indrapura melawan PS Indrapura. Pertandingan berlangsung sengit dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang membadati lokasi pertandingan. PS Indrapura akhirnya keluar sebagai juara setelah menundukkan PK Indrapura dengan skor 1-0. Gol kemenangan PS Indrapura tercipta pada babak kedua melalui pemain bernomor punggung 24, yaitu Noval. Disampaikan Sabah Lengkisau oleh Wakil Bupati Rizinaldi yang mengajak seluruh pemain, ofisial, dan pendukung untuk menjadikan olahraga sebagai sarana membangun kebersamaan dengan tetap mengedepankan sportivitas.

Berikutnya sapa lagi so kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 digelar di Aula Makodim 0311 Pesisir Selatan pada Minggu 20 September. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kodim 0311 Pesisir Selatan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Transfusi Darah atau UTD RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Donor darah diikuti oleh personil TNI serta peserta lainnya yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Setiap peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darah. Pelaksanaan donor darah berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar selama proses pengambilan darah. Kegiatan donor darah ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI, dan melalui kegiatan tersebut peserta tidak hanya memperingati momentum HUT TNI tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berikutnya, sahabat Langgisa, prestasi membanggakan kembali datang dari SDN 23 Painan Utara, Negari Painan Utara, Kecamatan Empat Jurai. Selain berhasil meraih sejumlah medali dalam ajang perlombaan renang, siswa SDN 23 Painan Utara atas nama Rafiki Satria juga mendapat penghargaan sebagai atlet renang dengan perolehan medali terbanyak pada ajang tersebut. Ajang ini, sahabat Langgisa, diadakan di Abian Water Park, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Rafiki yang berhasil mengumpulkan medali terbanyak dibandingkan peserta lainnya. Rafiki pada ajang tersebut berhasil meraih 8 medali, terdiri atas 5 medali emas, yaitu 50 meter gaya kupu-kupu fins, 50 meter gaya punggung fins, 25 meter gaya kupu-kupu, 25 meter gaya punggung, dan 25 meter gaya bebas. Kemudian 2 medali perak, yaitu 25 meter gaya bebas dan 50 meter gaya bebas fins. 1 medali perunggu, yaitu 25 meter gaya dada. Sementara itu, Anindya Kinasi berhasil meraih 3 medali perunggu, yaitu 50 meter gaya punggung, 50 meter gaya bebas, dan juga 25 meter gaya bebas. Dengan prestasi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi bagi seluruh siswa untuk terus mengembangkan potensi, berlatih dengan disiplin, dan berani berprestasi di berbagai bidang.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisa WFM, Solo Lengkisa, informasi terakhir terkait dengan menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mendorong seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyiapkan program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 21 September. Ia menyatakan memasuki tahapan penyusunan APBD 2027, seluruh OPD harus mulai mempersiapkan program dan kegiatan yang tidak hanya bersifat rutinitas pemerintahan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu ia meminta setiap OPD melihat kembali kebutuhan di bidang masing-masing dan menerjemahkannya ke dalam program yang konkret. Ia berharap terobosan yang disiapkan setiap OPD tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk program, pelayanan maupun tata kelola yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sampai lagi saya informasi tersebut menutup perjumpaan kita di dalam Gawang Pasisi edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih buat sahabat lagi saya yang sudah mendengarkan. Dan sahabat selamat menjalankan aktivitasnya. Saya Del Febri, pamit undur suara. Di pukul 11 kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There have been all different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang kita dari cukup jauh dan suasana panas, kita tahu setiap tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Di tengah kesibukan sehari-hari, sesekali meluangkan waktu untuk bertemu dan berkumpul dengan teman lama, ini sepertinya merupakan hal yang menyenangkan ya. Hal ini juga bisa memiliki manfaat dari sisi kehidupan sosial karena dapat menjalin kembali komunikasi yang mungkin telah lama terputus. Pendengar, bagi sebagian orang berkumpul dengan teman lama merupakan saat yang bisa sedikit menyegarkan pikiran, keluar dari berbagai rutinitas yang biasanya cukup padat dan menguras tenaga. Oke, bagaimana dengan Anda? Mungkin akhir pekan kemarin sempat juga berkumpul dengan teman-teman lama, sahabat-sahabat lama ya. Dan hari ini mulai kembali dengan rutinitas yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab. Oke, pendengar, kita akan berbagi informasi-informasi lain nanti dan kita beralih dulu ke hiburan selanjutnya.

kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Ya, bentar-bentar.
3: Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu.
3: Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, wow. Iya, saya matiin.
3: Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya.

0: bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga semua jemaah, kaum muslimin yang mengikuti acara kita live ataupun siaran ulang, hajat-hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan juga diberkahi. Serta semoga kesalahan, kekeliruan, aib yang pernah dilakukan ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan. Juga seluruh

0: amal-amal saleh, semua diterima. Dan sebagaimana Allah satukan kita di pertemuan ini, semoga Allah satukan juga kelak kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Mungkin sebelum memulai jemaah sekalian, dari kemarin kami mulai isi kajian. Dan ini adalah pasca operasi mata sebelah kiri saya, sehingga masih belum boleh terlalu banyak kena cahaya dan debu. Sehingga saya harus membantu kaca mata saya dengan kaca hitam. Sehingga mungkin sebentar saya akan menggunakan kacamata hitam ini dengan menempelkan. Semoga bisa dimaklumi, tidak ada maksud untuk bergaya ataupun menunjukkan kacamata ini, bukan. Tetapi memang ini secara medis saya harus lalui sebagai proses. Semoga teman-teman bisa maklumi masalah ini tentunya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita. Bedah buku ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid Hafidhahullah. Dan kita akan masuk ke sambungan bab 17 tentang beberapa zikir yang dilupakan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, poin A-nya, berdoa setelah beruduk dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit saya ingatkan, hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda faqala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin thumma ju'ilat fi tabi'. falam yukassir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwudu setelah itu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tiada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, hanya kepada engkau aku meminta ampun dan bertaubat, maka amalan itu, maksudnya wudhu yang diikuti dengan doa ini, akan ditulis di atas sebuah cincin, kemudian distempel, sehingga ia tidak akan hancur atau berubah sampai hari kiamat. Nah, ini sudah kita jelaskan dan kita berharap semoga Allah mudahkan saya pribadi dulu, kemudian jemaah sekalian bisa mengamalkan ya. Jadi setelah wudhu membaca, mirip dengan kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya tidak kembali lagi menjelaskan syarahnya, kita akan masuk ke bahasan poin B. Zikir yang termasuk terlupakanlah berdoa ketika mendengar suara kokok ayam dan meminta perlindungan saat mendengar suara ringkikan keledai dan lolongan anjing. Saya izin menggunakan ini supaya bisa lebih sedikit mengurangi cahaya dan debu. InsyaAllah walaupun kita di ruangan secara online, tapi tetap juga saya harus lakukan jemaah sekalian. Kita akan masuk bagi yang pegang bukunya di halaman 267. Masalah poin B yang tadi sudah saya bacakan, berdoa ketika mendengar suara kokok ayam. Nah biasanya ini lebih kepada ayam jantan gitu ya. Tapi bisa berlaku secara umum karena memang dalam hadis disebutkan, nanti kita bacakan hadisnya, dik itu dalam bahasa Indonesianya adalah ayam jantan gitu ya, karena biasanya berkokok itu ayam jantan gitu. Kemudian juga jadi setiap dengar kokokan kita berdoa, nanti kita jelaskan apa hikmahnya. Dan justru kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam jenis keburukan kalau kita sedang mendengar dua suara hewan, ringkikan keledai dan juga lolongan anjing. Dari judul ini, sebelum kita baca hadis, perlu kita jelaskan juga, karena hewan yang pertama tadi, yang tidak boleh atau kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari segala keburukan, ringkikan keledai ini, karena tidak ada di Indonesia ya. Keledai mungkin kita bisa katakan tidak ada di Indonesia. Kita punya kuda, tapi keledai tidak ada. Keledai itu lebih pendek dari kuda, dan Bapak Ibu yang maaf, bukan menggurui, yang belum tahu bisa searching, tidak asing sekarang di handphone kita, bisa kita tahu kira-kira seperti apa rupanya keledai itu. Kalau Anda pernah lihat kuda zebra, nah itu adalah jenis keledai. Perbedaannya biasanya di bagian wajah. Bagian wajah itu, kalau kuda biasanya lebih lonjong, kalau keledai lebih pendek bagian wajahnya, dan bagian gigi juga, itu keledai biasanya lebih besar. Ya. Selain daripada itu, juga keledai lebih pendek daripada kuda. Seperti itu kurang lebih. Dan bahasa Arabnya pun berbeda gitu ya. Kalau keledai himar, kalau kuda itu hisan. Jadi berbeda gitu ya. Nah ini sedikit saya tambahkan karena lolongan anjing kita sudah tahu. Anjing melolong ataupun berteriak, mengangkat suaranya, maka itu masuk dalam hal yang harus kita segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alasan semua nanti ini, kenapa suara kokokan ayam kita berdoa memohon kebaikan, kenapa ringkikan keledai dan lolongan anjing kita justru berlindung kepada Allah dari keburukan. Saya akan bacakan hadisnya. Dan ini sangat tepat diangkat oleh penulis sebagai bentuk zikir yang banyak dilupakan oleh orang. Karena suara kokokan ayam ini hampir tiap hari kita bisa dengarkan. Jadi ya. Dan ayam jantan ini bisa berkokok setiap saat, bukan hanya di pagi hari. Ya, di pagi hari memang
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya? Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut, kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkeso FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkeso, bersuarakan Eci Daniel di sini menemani sahabat di edisi Senin 21 September 2026 dalam musisi musik istirahat siang. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkeso FM dan website kami radiolangkisofm.pesisirselatankap.co.id. Pastinya tentu saja ya, selamat siang untuk sahabat yang sedang beristirahat santai, baik di kantor ataupun sedang beristirahat di rumah. Semoga istirahat siang hari ini bisa menghilangkan letih dan lelah saat berkegiatan di pagi hari tadi. Pastinya sahabat Langkeso menemani sahabat beristirahat, Eci Daniel akan sajikan lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Nah ya, kita kali ini pop Indonesia biasa. Hari Senin, hari pop Indonesia. Karena nanti sore ada Rotari yang akan menemani. Tapi tentu saja sahabat boleh bergabung di nomor telepon 0823-7441-4591. Halo Langkeso FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Eci Daniel, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang Bang Busjaya, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat di siang hari ini Eci Daniel.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Ya, udah makan siang Eci Daniel.
0: Alhamdulillah sudah, Bang Busjaya sudah makan siang apa nih?
1: Wah, kalau minggu hari ini kayaknya Bang Musaya buat nasi goreng nih, Eci Daniel.
0: Waduh, mantap ya buat nasi goreng di siang hari. Bolehlah Bang Musaya menemani siang harinya, mau di request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Anima, yaitunya Bintang.
0: Anima Bintang, boleh. Silakan. Salam-salam.
1: Nah, salam-salam buat Eci Daniel.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Terus buat Ayah Ferdi, Ayah Safira, NGP, terus lagi Pak Uba, Pak Jamber, Putri Lubek, terus Putri Malu, Mama Puja, Kasia, terus lagi buat Nyaun Junadi dan Juene, sama Pak Faisal, dan seluruh kru-kru Langkeso FM Eci Daniel.
0: Oke, terima kasih Bang Musaya. Apa? Apa Bang Musjaya?
1: Sudah berapa yang datang di siang hari ini?
0: Baru nih Bang Musjaya pertama, itu baru opening nih.
1: Ya tadi didengar ya, radio Langkisau-nya di depan Bukes Masa Lido kan. Belum mulai caranya, kan tadi jualan di sana jadinya.
0: Oh, jualan di sana tadi Bang Musjaya. Mantap, gimana ya, laris manis ini jualannya?
1: Alhamdulillah, seperti biasa juga. Kan kita pakai jual udang sama ikan.
0: Berapa udang sama ikan sekarang sekilo?
1: Banyak, tadi 5 kilo.
0: Enggak, maksudnya harganya sekarang hari ini, per hari ini harga jualnya berapa?
1: Per kilo juga boleh, juga per ong.
0: Iya, berapa?
1: Itu kan tergantung pembeli.
0: Iya, berapa Bang Musjaya jualnya, berapa harganya? Harga untuk hari ini udang sekilo berapa?
1: Kalau hari ini penjualan kita cuma ada 80.000 sekilo tadi.
0: Tadi berarti hari ini udang 80.000 sekilo ya. Oke, kalau ikan gimana? Ikannya sekarang soalnya enggak terlalu ini kan?
1: Iya, ikan sekarang enggak
0: terlalu banyak.
1: Kurang dapat karena musim ubur-ubur sekarang ini di laut.
0: Oh, lagi musim ubur-ubur. Jadi kali ikannya apa aja tadi yang dijual nih hari ini?
1: Kalau tadi ada ikan maledang, anak-anak maledang kecil-kecil itu.
0: Iya, iya.
1: Ikan asu-asu. Itu aja, cuma dapat setengah ember paling tadinya, sedikit tadi.
0: Oh,
1: cuma ubur-ubur
0: gitu.
1: Namanya.
0: Tuh. Berapa tadi Bang Musjaya jual tuh?
1: Nah, paling kalau ikan dalam kanan sekarang dapat uangnya paling cuma 80.000, mas, sedikit ikannya.
0: Oh enggak, itu sekilonya berapa tadi dijual?
1: Enggak, kalau ikan kita kan jualnya per onggok, bukannya kita.
0: Oh, per onggok, iya. Tadi seonggok berapa dijual?
1: Kalau dalam keadaan sekarang jualnya tadi 20.000 per onggok.
0: 20.000.
1: Masalahnya belinya mahal tadi.
0: Oh gitu ya, lagi susah juga ikan ya.
1: Susah dapatnya sedikit dari ini, lagi enggak ada ikannya.
0: Oh iya gitu.
1: Ombak besar untuk hari ini channelnya.
0: Ah gitu. Jadi kita tahu juga deh Bang Musjaya, kita biasanya gitu kalau misalnya ada yang jual-jualan, tanya harganya. Jadi untuk informasi juga sama sahabat-sahabat kita kan. Oh, besok mau beli udang.
1: Kalau ingin beli udang sama ikan, ya datang aja di depan Puskesmas Lido kita. Itu tiap pagi ada jual udang, jual ikan, ada di sana.
0: Ada Bang Musjaya jualan di situ ya.
1: Iya. Udah diposting pula waktu tadi itu ceritanya.
0: Oh iya, jadi buat sahabat Lengkisa mungkin yang sekitaran Salido ya, Sago gitu ya, pengen cari udang ikan, bolehlah di depan Puskesmas Salido, ada Bang Musjaya tuh, siapa tahu bisa melaris maniskan dan sesuai nanti ya sama yang dicari gitulah ya.
1: Kalau yang mana yang lagi cari-cari ikan,
0: yang cari-cari ikan, yang cari-cari cumi-cumi atau cari-cari udang gitu ya, boleh.
1: Ya, datang dari depan Puskesmas Salido.
0: Semoga laris manis selalu, Bang Musjaya.
1: Iya, amin ya, Cidanil.
0: Oke.
1: Terima kasih, Cidanil.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sahabat Langkisau, karena kita cuacanya cerah sekali ya hari ini, karena kemarin di hari Sabtu ya Jumat malam, Sabtu seharian kita hujan lah ya. Dan Minggu kemarin juga ini ya agak-agak rintik-rintik sedikit, membuat cuaca langit di Kota Painan terlihat lebih biru dibandingkan biasanya, sahabat Langkisau ya. Dan pastinya ini kita harapkan juga nih ya, hujan ini bisa membantu buat daerah-daerah lain selain kita di Sumbar ya, tapi di seluruh Indonesia yang lagi terkena karhutlah ya. Semoga saja hujannya banyak turun, asapnya menghilang ya, orang-orang yang membakar-bakar itu nggak bakar-bakar lagi lah ya. Dan perlu diperhatikan juga ya, karena lagi banyak asap, kabut asap, walaupun udah agak mendingan ya. Kalau kita di pesisir selatan alhamdulillah nggak separah kayak di Kota Padang atau di kota-kota lain. Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau, kita selalu menjaga wilayah kita supaya tidak penuh dengan kabut asap. Dengan kemarin kan sudah dikeluarkan juga ya surat edaran dari pemerintah daerah pesisir selatan untuk jangan membakar sampah sembarangan. Jadi janganlah dibakar sampah sembarangan ya, baru cerah nih ya, baru hilang kabutnya udah bakar-bakar sampah lagi. Jangan ya. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Iya,
0: selamat siang ayah, bagaimana kabar ayah siang hari ini?
1: Kabar baik ini.
0: Lagi di mana ayah sekarang ini?
1: Lagi di rumah. Wah. Mau makan ini.
0: Mau makan? Mau makan apa lauknya?
1: Gabung dulu gitu.
0: Lagu apa? Oh, gabung dulu sebelum makan ya. Enggak afdol kalau enggak gabung dulu sebelum makan siang.
1: Iya deh.
0: Boleh. Mau bergabung minta lagu apa ayah Ferdi ini?
1: Lagunya
0: kita pop Indonesia ya sekarang ya, karena nanti sore kita kenangan.
1: Dari Arif apa yang ada?
0: Arif, kita cari Arif ya. Arif banyak Arif. Arif, oh Arif, kita cari Arif ya. Arif ada. Tunggu sebentar. Banyak sekali Arif. Enggak berhenti-berhenti dia ya. Dari Arif, akulah yang kau cari, asmara yang kandas, benci kusangka sayang, bersama bukan maumu, yang mana?
1: Karena bukan maumu ya.
0: Bersama bukan maumu ya. Oke, boleh salam-salam ya, silakan.
1: Buat saya barusan. Buat sama Nela, Abang Pendi.
0: Iya.
1: Dan akhir pantau juga. Saya Sabira juga. Buat sama Puja di Jalan Dari
0: Pembuatan
1: Kapal.
0: Buat
1: Putra Bayang dan Pak Al juga. Yang di studio ini sebenarnya buat Aci.
0: Terima kasih.
1: Iya. Piro Panda juga. Buat pengadilasi juga buat Pak Zal.
0: Iya, buat Pak Zal juga.
1: Rumah Manggana dan Rumah Manggana dan Rio Tibo.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Adit nih di Padang. Ini mungkin nih Adit karena gabung. Ini karena kayaknya sekarang ini nggak mendukung gara-gara tadi mati. Ini sampai sekarang ini dari pagi kayaknya buat enggak ini enggak nyala-nyala.
0: Iya, tadi sempat sebentar jaringan. Iya, benar sekali. Dia mati itu ya bukan karena kemauan kami ya matinya ya. Mati itu biasanya ya karena terkendala jaringan gitu, kurang stabil gitu. Tapi pasti nanti akan dihidupkan lagi. Jadi sementara.
1: Biasanya ya nyari Pro 2 sama Pro 3 juga kadang-kadang ada.
0: Benar, iya nggak cuma. Iya, memang jaringan itu ya. Karena kan memang daerah kita pesisir selatan ini kan memanjang ya. Memanjang. Sedangkan sinyal itu kan dia bukan memanjang dia. Dia kan bulat bentuknya kalau apa sinyal itu kan, gelombang sinyal itu kan. Jadi ya, memang ya. Susah kalau udah gangguan. Oke, ayah, nanti bergabung kembali ya. Terima kasih. Ya. Dan tadi itu ada Ayah Ferry di Tarusan ya. Buat sahabat Langkisa yang pengen bergabung di 08237441451. Oke ya, memang kita tuh kalau hilang-hilang itu sahabat Langkisa ya, mohon maaf sekali itu karena ya biasanya ada gangguan lah sedikit teknis ya. Ya kalau gangguan teknis ya gimana ya, kita hanya bisa untuk memperbaiki secepatnya. Dan pastinya kami selalu menghadirkan yang terbaik buat sahabat Langkisau yang selalu mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM.

Dan tak berlangki sao, Ici Daniel masih mengingatkan ya dengan arus lalu lintas jembatan Painan kilometer 81 plus 700 yang dialihkan sampai tanggal 24 September nanti, di mana Balai Pelaksana Jalan Nasional masih melakukan pengalihan arus lalu lintas di jembatan Painan kilometer 81 plus 700 Kabupaten Pesisir Selatan menyusul adanya kerusakan pada lantai jembatan. Pengalihan arus ini dilakukan sebagai langkah untuk jaga keselamatan, keamanan pengguna jalan selama proses penanganan kerusakan pada lantai jembatan. Dan untuk saat ini sampai tanggal 24 nanti ya, cuma ya 3 hari lagi lah gitu ya, enggak lama lagi. Pengalihan ini masih akan berlangsung hingga ya sampai jalannya rampung nanti. Nah, pengalihan saat ini di mana pengguna jalan diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif kabupaten melalui simpang Tugu Biola berbelok ke arah kiri menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur yang ditetapkan, petugas juga telah memasang papan informasi dan barier sebagai penunjuk arah. Tentunya kita harapkan ya, di masa pengalihan ini dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penanganan lalu lintas di jalan. Dan pastinya semoga di tanggal 24 nanti langsung rampung ya jembatan Painan kilometer 81 plus 700. Nah, pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu lagu yang telah direquest di siang hari ini, tetap di Langkisau FM.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Dian, gua udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai sahabat Langkisau,
6: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
5: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
6: di 91,2 Langkisau FM.
7: Media informasi.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali lagi bersuara Kaneci Daniel di siang hari ini dalam Musisi. Selamat lagi Sao, pastinya hari ini di hari Senin 21 September 2026 ternyata menjadi hari yang diperingati sebagai hari perdamaian internasional, hari Alzheimer sedunia, dan hari rasa syukur sedunia. Jadi ada tiga hal yang diperingati nih di 21 September kali ini. Nah, apa sih itu hari perdamaian internasional? Nah, hari perdamaian internasional yaitu sebuah hari yang ditetapkan oleh PBB sebagai hari untuk memperingati kedamaian di bumi gitu ya, di dunia. Mengusung tema Hari Perdamaian Sedunia tahun ini yaitu Invest in Peace for Everyone, Everywhere, and Every Day ya. Investasi dalam perdamaian untuk siapapun, kapanpun, dan setiap hari. Semoga ya bumi kita semakin damai, sahabat Langkisau. Dan kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kembali. Ini siapa?
0: Ini Esti ya? Ini sama siapa ya?
1: Siapa-siapa aja lah.
0: Iya, ini sama Eci. Ini sama siapa sih?
1: Iya, sama-sama yang itu-itu juga. Eci ini semakin manis kayaknya.
0: Ah, manis dikasih gula.

0: Iya, kemarin hari Jumat sore ya.
1: Iya, dibawa aja olehnya pulang.
0: Gitu banget dibawa pulang lagi ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting Uni Naila udah pulang lagi ke Painan dengan selamat, itu udah jadi kado oleh-oleh buat Eci Daniel nih.
1: Iya, makasih banyak ya, Eci Manis.
0: Gimana, Uni Naila pengen request lagu apa? Kita lagunya bukan kenangan, kita pop Indonesia.
1: Pop Indonesia. Sebelum putus ku terlalu cinta judulnya Eci.
0: Sebelum putus ku terlalu cinta.
1: Ya, boleh dua enggak?
0: Boleh.
1: Satu lagi gagal merangkai hati ya.
0: Gagal merangkai hati. Okelah.
1: Ya, salam spesialnya buat Eci. Semoga selalu semangat sukses. Kalau pulang hati di jalan mantel jangan lupa siang hujan ini.
0: Siap, siap.
1: Salam untuk Mama Puja, buat Mukjaya. Kemarin nah, Mama Nila balik Pak Umpan.
0: Mukjayanya
1: nggak ada, pulang aja.
0: Oh gitu. Kemarin gak cari Eci nggak ketemu, cari Musjaya, Bang Musjaya juga nggak ketemu. Gimana lah nih?
1: Nah, pulang aja lagi. Ya buat Adik Ganteng, dibungkus aja Eci.
0: Iya, itu lagunya sebelum putus terlalu cinta itu sama penyanyinya Maulana Wijaya, nggak bisa naik dua-duanya.
1: Oh, apa aja yang satu Afka aku? Apa ya? Apa aja lah Afka aku mati, Arif.
0: Arif, Arif sudah naik tadi.
1: Waduh, apa lagi ini ya? Oh, apa aja ya? Pamit pergi.
0: Pamit?
1: Pergi.
0: Pamit pergi dari siapa itu?
1: Dari siapa? Nggak tahu juga, Eci.
0: Pamit pergi judulnya. Oke lah, kita cari nanti ya.
1: Ya.
0: Oh.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Buah ke dondong.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum dong, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong, bye. Bisa-bisanya ya, buah tuh ke dondong, assalamualaikum gitu dong ya. Aduh, iyalah ya, selamat siang untuk Unina ya, yang selalu ceria, udah pulang dari Pekanbaru. Semoga sehat selalu. Selamat siang lagi sama
2: halo.
0: FM. Iya,
2: halo. Halo Radiling. Selamat siang.
0: Di mana kabarnya Adit?
2: Sehat.
0: Gimana di Kota Padang Adit?
2: Kota Padang lagi cerah nih.
0: Cerah, alhamdulillah. Adit mau request lagu apa?
2: Lagu pop Indonesia.
0: Iya benar, apa judul lagunya?
2: Lagu judulnya Kau Tigakan Cintaku.
0: Kau Tigakan ya? Kau Tigakan Cintaku.
2: Apa penyanyi itu? Adit tak tahu lebih judul lagunya Kau Tigakan Cintaku.
0: Dari El Kasih, judul dari penyanyinya El Kasih.
2: El Kasih itu lagu baru ya.
0: Iya. Kau Tigakan Cintaku. Adit mentigakan cinta siapa nih milih lagu ini?
2: Gak ada, cuma judul lagu.
0: Jadul agak aja. Oke lah Adit, silakan salam-salamnya Adit.
2: Boleh dua enggak?
0: Boleh, apa satu lagi?
2: Satu lagi dari Kangen Band apa ya ada?
0: Kangen Band udah mau naik ini lagunya Uninai Pamit Pergi. Gak bisa lagi Kangen Band.
2: Kalau
0: The Bagindas, tunggu ya. The Bagindas itu ada lagunya The Bagindas. Tunggu. The Bagindas ada Cinta, ada Empat Mata.
2: Oh. Cinta aja ada di lagunya.
0: Oke, Cinta dari The Bagindas ya. Oke, siap Adit. Adit mau salam-salam, silahkan.
2: Salam buat Eci Daniel, Kak Vivi, Vio, Bang Roma, iya. Adel. Enggak lupa dengan Bang Yokibo. Atau Bang Roma Maganas yang nanti malam akan siaran Bang Roma Maganas ya.
0: Iya, mungkin sepertinya. Bisa jadi.
2: Oh iya, spesialnya buat Eci Daniel lagunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat Adit ya, dan salamnya buat sahabat Nangisau. Boleh ya, sebelum Eci putarkan lagu-lagu yang sudah di request nih, kayaknya cukup banyak lagunya sahabat, sebelum kita lanjut ya. Nah, tentu saja seperti biasa kita akan juga menanti narasumber dalam program Gaung Pasisir di jam 2 siang nanti. Jadi sebelum jam 2 nih, Eci angkat dulu teleponnya ya. Nah, selamat siang.
1: Halo,
0: kembali.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat siang kembali Cidanil.
0: Selamat siang kembali Bang Musjaya. Gimana tuh tadi Bang Musjaya? Dicari sama Uninai Bang Musjayanya enggak ada katanya.
1: Iya, barangkali Bang Musjaya lagi keluar itu. Sekarang udah standby di rumah nih, rumah Nida.
0: Jadi kalau misalnya kalau mau beli umpan terus pengin ketemu, sekalian ketemu main ngobrol sama Bang Musjaya itu jam berapa di ininya, di kedai umpannya itu?
1: Nah, kalau Bang Musjaya kalau udah jam 1 udah di rumah jam 2.
0: Oh,
1: udah
0: gitu.
1: Standby di rumah lagi kecilannya.
0: Oh, berarti amannya itu kayak siang sore lah gitu ya.
1: Udah siang menjelang maghrib lah. Jadi kalau udah siang udah di rumah aja.
0: Oh, gitu.
1: Nunggu-nungguin orang beli umpan lagi ceritanya.
0: Oh gitu. Oke lah, yang mau jumpa fans sama Bang Musjaya ya di kade umpannya Bang Musjaya. Nah, boleh tuh kalau jam-jamnya siang hingga menjelang maghrib lah gitu ya. Oke, siap.
1: Nah, kalau dari pagi udah dibuka juga kedainya umpannya itu ceritanya.
0: Iya, dari pagi, tapi kalau pengin ketemunya kan, kalau pengin
1: ya berhadapan langsung dengan Musjayanya.
0: Nah, iya, kan yang dicarinya Bang Musjayanya, selain umpannya Bang Musjayanya juga yang dicari katanya Uni Naila tadi ya.
1: Bang Musjayanya kalau udah sepuluh itu ceritanya paling jam 2 udah terbang lagi ke Cerocok cari umpan lagi.
0: Oh kan? Gitu, iyalah. Pokoknya kalau itu kalau enggak ini ya bikin janji sama Bang Musjaya ya. Jadi biar ya, jumpa fansnya enggak gagah. Iya, kalau pingin minta nomor HP nanti, kalau mau HP-nya Bang Musjaya boleh di japri ke kita nanti ya. Oke.
1: Masalah lebih banyak kenal dengan Bang Musjaya ini juga bagus.
0: Oke, Bang Musjaya mau tambah request?
1: Ya, darinya itu ceritanya dari ada band.
0: Ada band yang mana?
1: Harus Kaku Mati.
0: Oh,
1: ya,
0: ada. Ada dong. Ya.
1: Mm-mm. Satu lagi itu dari apa? Kalau ada waktu nanti ceritanya. Memang sekarang kita sampai jam berapa itu ceritanya?
0: Iya, seperti biasa kita kalau musisi itu kita kan juga ada jadwal jam 2 itu talk show. Kalau misalnya ada talk show kita rehat, kita lanjut ke talk show. Iya, makanya kalau nanti terputar ya. Siap.
1: Iya, coba satu lagu aja lah karena waktunya kita sempit kan.
0: Benar. Oke, itu aja.
1: Iya, kalau dua nanti enggak tercapai itu ceritanya kalau dua lagu.
0: Enggak tercapai nanti dia ya sedih nanti ya dibuatnya ya.
1: Sedih. Kalau enggak tersambung saya besok aja.
0: Besok
1: saya
0: lagi musisi. Benar, ya. Musisi setiap hari soalnya ya. Oke, Bang Musjaya.
1: Iya. Iya. Terima kasih Cidanil.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya sahabat Langkisau, telepon kita bersama Bang Musjaya. Dan terima kasih untuk sahabat yang pastinya sudah hadir, sudah request dan requestannya tersabar. Nanti kita putarkan. Dan pastinya sahabat kita juga menunggu ya di jam 2 siang nanti seperti biasa. Kali ini kita akan menunggu kedatangan narasumber dalam talk show Gawang Pasisir bersama OPD dan instansi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau sahabat penasaran jangan lupa stay tune. Dan pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel masih akan menemani hingga sore nanti. Dan kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh sahabat Langkisau dalam musisi siang hari ini.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Ibu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, sahabat Langkisau, masih bersama Eci Daniel dalam musisi musik istirahat siang. Nah sahabat, untuk kali ini ya gabung pasisnya tidak dapat mengisi karena narasumber dari KPPN berhalangan hadir yang akan dilanjutkan di bulan depan. Tapi walaupun begitu, Eci mau tetap menyajikan informasi terkait KPPN yang harusnya menjadi narasumber kita siang hari ini. Sahabat Langkisau, melalui Instagram KPPN Painan diinformasikan nih bahwasanya sahabat yang ingin berkonsultasi terkait layanan KPPN Painan dapat menghubungi konsultasi layanan dengan narahubung Vicky Sepri Erlangga dengan nomor telepon 0823-1246-9043 atau melalui email kppn142@gmail.com atau telepon di nomor 0765-21521. Dan pastikan ya sahabat Langkisau, kalau sahabat melakukan pelayanan atau konsultasi terkait pelayanan yang ada di KPPN Painan itu tidak dikenakan biaya atau zero cost service. Dan pastinya laporan-laporan segala kecurangan bisa langsung disalurkan pada laman-laman pengaduan di KPPN, yaitu satu melalui KPPN Painan. Sahabat masyarakat pesisir selatan, jikalau ada pengaduan terkait informasi ya terkait sebagai pengelola kas, penyalur dana gitu ya di daerah, dari satker-satker atau yang ada di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bisa langsung menghubungi dan menyampaikan keaduannya ke KPPN Painan langsung, mengadukan secara langsung atau melalui pengaduan kontak pengaduan yang ada, yaitu di email kppnpainan@kemenq.go.id atau bisa juga melalui email kppn142@gmail.com atau telepon langsung di nomor 0756-21521 extension 15. Atau sahabat juga bisa melakukan pengaduan melalui WISE KPPN Painan atau Siduren Painan dengan mengeklik yaitu bit.ly/pengaduan-painan ya. P-nya besar, painannya juga besar, P-nya besar. Dan langsung juga bisa langsung melalui nomor WhatsApp KPPN, yaitu di nomor WhatsApp 0896-3739-7006. Dan juga melalui aplikasi Sipandu di https://2/pengaduan-djpb.kemenq.go.id. Selain itu sahabat Langkisau juga bisa mengirimkan melalui WISE Kemenq di email atau di website maksud kami www.wise.kemenq.go.id, email di wise@kemenq.go.id, pengajuan @kemenq.go.id atau melalui kontak center nomor 134 dan SMS di nomor 0815-9966-6662. Atau juga bisa melalui gol KPK, yaitu di https://2/gol.kpk.go.id dan call center 198 dan nomor telepon di 021-2557-8300 atau email pengaduan@kpk.go.id.

Sahabat Langkisa, WC juga ingin menginformasikan terkait peringatan dini gelombang tinggi perairan Sumatera Barat melalui Instagram stanmar.sumbar.bmkg, di mana mengingatkan bahwasanya informasi tinggi gelombang wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 19, 20, 21 dan 22. Di mana sahabat Langkisau untuk wilayah waspada tinggi gelombang sedang di yaitu di angka 1,25 sampai 2,5 meter yang akan berpeluang terjadi di wilayah perairan Agam, Pasaman Barat, Padang, Padang Pariaman, perairan pesisir selatan, perairan timur Sipora dan perairan timur Siberut. Untuk saran keselamatan, Stanmar BMKG Sumbar menginformasikan kondisi cuaca beresiko untuk perahu nelayan dan kapal tongkang. Selain itu, waspada tinggi gelombang dengan ukuran tinggi gelombang sedang yaitu di angka 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan timur Pagai, perairan barat Siberut, perairan barat Sipora dan perairan barat Pagai. Dan untuk saran keselamatan, kondisi cuaca beresiko untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Saat ini dominan angin dari arah tenggara menuju selatan dengan kecepatan 10 sampai 25 knot. Dan secara umum, kondisi cuaca di wilayah pantai Sumatera Barat itu potensinya berawan hingga hujan sedang. Kalau sahabat, ya memastikan kembali untuk informasi perakiraan cuaca dan tinggi gelombang, jangan lupa mengecek melalui https://2/maritim.bmkg.go.id atau cek langsung di stamar.sumbar.bmkg.

Sahabat Langkisau, pemeliharaan rutin jalan wilayah Tarok Gadang Padang Lima Manis Kecamatan Lengayang juga sudah dilakukan nih oleh Dinas PUTR Pesisir Selatan.

Nah, sahabat Langkisau, karena kita sudah kembali nih ya dalam kegiatan sehari-hari di hari Senin, jangan lupa untuk sahabat yang mengantar jemput anak, pastikan keselamatan anak menjadi prioritas. Jangan biarkan anak berdiri atau duduk di depan saat berkendara tanpa menggunakan helm, dan pastikan anak pada posisi yang aman. Dan pastikan ya sahabat Langkisau, saat membonceng anak, mungkin menjemput atau mengantar sekolah, utamakan keselamatan bukan sekedar untuk cepat sampai ke tujuan.

Dan selain cuaca atau gelombang tinggi ya, cuaca maritim, sahabat Langkisau, secara umum awal pekan ini dia di tanggal 21 September ini, wilayah Sumatera Barat bakal didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang dengan suhu di antara 18 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 39 sampai 99 derajat di siang hingga malam hari. Di mana kondisi cuaca di pagi hari relatif cerah dengan kondusif hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kabupaten dan kota seperti Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Solo, Sijunjung, Sawalunto, Damasraya, Solo Selatan, Padang, Pesisir Selatan hingga Kepulauan Mentawai diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun di minggu ini untuk kondisi cuaca di siang hingga sore hari ini hampir merata seluruh wilayah Sumatera Barat bakal diguyur hujan mulai dari hujan ringan hingga hujan sedang. Nah, untuk di sore hari ya, kita yang berada di wilayah pesisir selatan juga sepertinya akan berpotensi kedapatan hujan lebat di wilayah kita. Namun tentu saja ya, sepertinya seperti beberapa hari yang lalu, hujannya tidak akan terlalu lama, tidak seperti hari Sabtu kemarin yang hampir satu hari penuh gitu ya. Nah, cuaca hari ini itu berawan dan hujan ringan aja di sore hingga maghrib lah malam gitu ya. Dan pastinya sahabat Langkisau melihat kondisi cuaca ini, perhatikan kembali ya kendaraannya saat keluar rumah, pastikan kembali memakai jaket hujan atau jas hujan saat menggunakan sepeda motor. Dan takutnya supaya apa? Supaya saat hujan waktu-waktu datang ya kita tidak kena hujan. Dan pastikan juga ya kalau saat hujan nyalakan lampu kendaraannya dan pastikan remnya itu pakem supaya aman saat berkendara saat hujan. Tapi tentu saja ya yang perlu diperhatikan khususnya buat kita yang di wilayah pesisir selatan, cuacanya angin cukup kencang. Nah sahabat Langkisau, angin ini terasa kencang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Mentawai.

Dan pastinya sahabat Langkisau ya, memang cuaca kita di wilayah Sumatera Barat itu lagi gak baik-baik saja ya. Hujannya kadang deras sekali, lalu tiba-tiba cerah ya. Tapi memang kabut asap masih menyelimuti kita. Jadi sahabat Langkisau tetap ya perhatikan, walaupun sudah agak cerah, tapi buat sahabat-sahabat, apalagi buat masyarakat dengan kalangan potensi yang memiliki penyakit bawaan ya. Nah, ini cuacanya masih belum baik-baik saja. Karena udara di Air Quality Index atau AQI untuk hari ini ya, di hari ini itu berada di angka 107 poin sahabat Langkisau. Yang mana ini unhealthy for sensitive group, atau ini tidak sehat untuk kalangan sensitif seperti anak-anak, orang tua, atau masyarakat yang memiliki penyakit bawaan pernafasan ya. Jadi tetap memakai masker saat keluar rumah, saat tidak enak badan atau merasa yang namanya tenggorokannya gatal, dan perhatikan lagi ya, banyak minum air putih dan menambah multivitamin untuk menjaga imun tubuh supaya tidak mudah sakit. Dan sahabat Langkisau, Waci Daniel hadirkan dulu lagu menutup kita dalam musisi siang hari ini. Nanti di jam 3 Waci akan kembali menemani sahabat dalam program Citra Keluarga. Pastinya sahabat, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama Waci yang merequest lagu-lagunya di hari ini. Pastinya semoga sahabat yang sudah merequest, sudah bergabung, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Pastinya sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Ada lagu dari Yura Yunita, Pertiwi.

0: Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Lengkisau, masih Eci Daniel temani sahabat di 91,2 MHz sore hari ini. Di edisi Senin 21 September 2026, kita beralih dari musisi menuju citra keluarga. Sahabat Lengkisau, hingga pukul 4 sore nanti Ci Daniel hadirkan ya lagu-lagu menambah keceriaan di siang sore hari ini ya. Dan pastinya Ci juga hadirkan informasi yang bermanfaat untuk kita dan keluarga di rumah. Sahabat Lengkisau, kali ini kita akan membahas soal parenting. Nah ya, terkait beberapa hal yang lagi viral di kalangan media sosial dan media umumnya lah. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita dalam citra keluarga sore hari ini, Eci mau menyapa sahabat Lengkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dari ujung utara hingga selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga sehat selalu semuanya. Di cuaca yang lagi tidak baik-baik saja ini, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih supaya tidak mudah sakit. Dan pastinya Eci juga gak lupa menyapa sahabat Lengkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, website Radio Mixer dan juga website radio streaming lainnya. Dan jangan lupa ya, dengarkan kami juga melalui website radio lengkisau fm.pesisirselatankap.co.id.

Sahabat Langkisau, perilaku tone deaf kini cepat menarik perhatian dan kritik di media sosial dalam konteks sosial dan politik. Nah, tapi kita kenal dulu ya, apa itu sih tone deaf? Tone deaf itu adalah sikap tidak peka seseorang terhadap perasaan orang lain atau pada apa saja yang terjadi di lingkungannya. Secara simpel, sebenarnya tone deaf itu apa? Adalah sikap ketidakpedulian seseorang terhadap hal-hal aja yang ada di sekitarnya. Dan banyak orang yang beranggapan kalau tone deaf ini lebih terjadi kepada masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Psikolog sosial Henning Widyastuti mengungkapkan kalau orang-orang dengan kelas ekonomi menengah ke atas itu terbiasa hidup dengan kenyamanan, punya privilege ya, dan mereka memang cenderung bersikap tone deaf atau tidak peduli. Nah, karena ini berkaitan dengan kenyamanan gaya hidup mewah di zona nyaman.

Karena banyak orang menilai tindakan tone deaf atau orang yang kurang peduli ini terlihat sebagai orang yang tidak memahami suasana, gak bisa ngelihat sikon, situasi kondisi. Nah, kemudian istilah tone deaf ini digunakan sebagai bentuk kritik pada orang-orang yang mereka memiliki kenyamanan dan tidak punya simpati dan empati terkait hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Biasanya sih hal-hal yang buruk begitu ya, hal-hal yang merugikan banyak masyarakat.

Apalagi ya buat sahabat yang sekarang masih memiliki anak. Kadang sebagai orang tua kita ingin memberikan kenyamanan yang banyak buat anak kita. Nah, tanpa sadar ya, kita memberikan kemewahan kepada anak atau memanjakannya yang membuat anak mempunyai latar belakang yang bisa menjadi tone deaf nantinya. Nah, ternyata sahabat Langkisau ya, kita memang harus melatih anak-anak kita untuk tidak memiliki sikap tone deaf yang mana sudah harus kita lakukan sejak kecil. Jadi mengajarkan anak pada dasarnya adalah mengajarkan mereka, melatih anak-anak kita supaya punya rasa empati, simpati, dan kepekaan sosial. Sahabat Langkisau, kalau anaknya gak pengen tone deaf gitu ya, anaknya gak pengen kelihatan tidak peduli, tidak punya rasa simpati-empati, nah yuk kita sama-sama melatih anak-anak kita nih ya, sahabat-sahabat Langkisau di rumah nih, dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, menghindari perilaku tone deaf bisa dilakukan dengan cara mengajarkan anak untuk memvalidasi dan mengenali perasaannya sendiri. Nah, setelah itu baru kita ajari anak untuk memahami perasaan orang lain dan menumbuhkan sikap empati. Misalnya ada temannya yang terjatuh, lalu sampaikan, "Nah, lihat temanmu sedih ya, kenapa? Mungkin karena dia terjatuh lututnya sakit, kita bantu yuk." Nah, ini salah satu cara yang sederhana untuk mengajarkan dan melatih kepekaan emosi anak kepada orang lain.

Selain itu, jangan menyepelekan perasaan si anak ya. Dimana misalnya saat anak punya balon lalu balonnya pecah, jangan bilang, ah cuman balon saja yang pecah kok udah menangis. Nah ini kita tidak membuat anak mengenali perasaannya dan meremehkan apa yang dia rasakan. Ya seharusnya dilakukan sebagai orang tua kalau misalnya anak ya lagi pegang balon lalu balonnya pecah dan dia menangis atau marah. Nah katakan, hey, aku ngerti kamu sedih, marah karena balonnya pecah. Tapi tentu saja ya, kita lihat yuk sisi baiknya. Kita ajak anak kita mengenali perasaan yang sedang ia rasakan dan memvalidasi perasaannya itu sendiri. Yang kedua, mengamati situasi sekitar. Selain mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, melatih anak untuk mengamati situasi sosial juga diperlukan supaya terhindar dari sikap tone deaf. Nah, dicontohkan nih dengan cara saat orang tua dan anak berada di tempat umum. Coba untuk mengajak anak-anak kita mengamati lingkungan sekitar dan memberikan pemahaman yang membangun empati dalam dirinya. Orang tua juga bisa mengajak anak menonton film, membaca buku, lalu didiskusikan. Nah, di mana dengan cara ini kita bisa melatih empati anak dalam berbagai konteks dan situasi. Selanjutnya, ajarkan konsep privilege dan keterbatasan. Nah, mencegah anak kita supaya tidak bersikap tone deaf saat dewasa nanti adalah kita bisa melakukannya dengan mengajarkan konsep privilege dan keterbatasan. Jelaskan kalau tidak semua orang seberuntung kita. Misal, alhamdulillah ya, kita bisa bersyukur. Kita bisa makan ayam setiap hari. Anak-anak lain mungkin gak bisa makan ayam. Mungkin makannya cuma telur atau mungkin hanya dengan sayur. Nah, cara ini bukan untuk membuat anak berasa bersalah dengan kondisi yang dialaminya, tapi kita untuk menumbuhkan rasa syukur, rasa pemahaman kalau dunia ini tak seadil yang mereka bayangkan. Selanjutnya, kita melatih anak kita supaya tidak tone deaf dengan menunjukkan teladan. Karena anak adalah peniru ulung sahabat lengkisau. Karena itu, cari cara terbaik mengajarkannya dengan memberi contoh. Nah, tunjukkan sikap empati dalam tindakan kita sehari-hari. Misal, saat ada berita bencana alam, ajak anak kita untuk berdoa bersama, ikut menyumbang dan membantu. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk mencontohkan dan menunjukkan teladan dan menumbuhkan sikap empati kepada anak supaya bisa ia tiru. Selain itu, misalnya ya, dengan melihat saudara, teman saat sakit atau saat mengalami kesulitan, kita mengirimkan pesan dukungan. Nah, tentu saja ya, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita contohkan kepada anak supaya saat dewasa mereka tidak jadinya tone deaf atau tidak peduli dengan sekitar mereka karena mereka punya kenyamanan atau privilege mereka sendiri.

Tapi sahabat Langkisau, mungkin ya kalau anak-anak kita bisa ngajarin dari kecil. Tapi yang jadi pertanyaan dan yang kita pusing adalah menemukan teman-teman di sekitar, kolega yang sudah dewasa dan ternyata mereka itu tone deaf ya. Gimana cara kita menghadapinya? Pasti ya dalam kehidupan ini sahabat Langkisau, kita pernah temu sama orang-orang yang gak peka terhadap perasaan orang lain atau situasi kondisi yang lagi terjadi di sekitarnya. Nah, mungkin kadang mereka mengeluarkan komentar yang menyakitkan atau mengabaikan isyarat sosial, dan pastinya tindakan ini membuat orang lain atau banyak orang tidak nyaman yang berada di sekitarnya dan akhirnya menciptakan suasana canggung yang tidak menyenangkan. Gimana ya kalau kita ketemu situasi dan kondisi kayak gini?

0: Nah, kalau sahabat punya teman, sahabat punya saudara, punya kenalan yang tone deaf, gimana sih cara berkomunikasi dengan mereka ini ya? Caranya sahabat tentunya ada juga, yang mana kita harus memahami dulu tone deaf apa nih yang ia miliki gitu ya. Karena tentunya ya, orang-orang yang tone deaf atau tidak peka ini rata-rata mereka itu tidak sadar kalau tindakan mereka, komentar-komentar mereka itu bisa menyakiti orang, perasaan orang-orang lain, di mana hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor kayak kurangnya punya rasa empati, terus pengalaman sosial mereka yang terbatas alias sedikit gitu ya, dan punya kondisi-kondisi tertentu. Cara menghadapinya dengan tetap tenang dan objektif. Saat berhadapan dengan orang-orang tone deaf, penting buat kita tetap tenang, tidak emosi, gak marah atau defensif, karena ini hanya akan memperkeruh suasana. Ingat, orang-orang tone deaf itu gak selalu bermaksud jahat. Jadi coba lihat situasi sudut pandang mereka dan pahami alasan dibalik perkataan atau tindakan mereka. Selanjutnya sahabat, cara berkomunikasinya harus jelas dan langsung. Nah, karena orang tone deaf itu akan menganggap dan gak akan menangkap ya itu sindiran halus atau isyarat-isyarat. Nah, kalau sama orang tone deaf ini, langsung aja jelaskan bagaimana kata-kata atau tindakan mereka mempengaruhi kita, mempengaruhi perasaan kita atau orang-orang nih di sekitar kita. Daripada mengungkapkan kamu gak peka banget sih gitu ya. Nah coba diganti kata-katanya. Kayak aku merasa tersinggung sama perkataan yang kamu katain tadi. Tapi gak harus marah-marah gitu. Selanjutnya berhubungan dan berkomunikasi sama orang-orang tone deaf ini dengan memberikan contoh yang konkret. Kadang orang-orang tone deaf mereka perlu contoh yang konkret untuk memahami bagaimana kata-kata atau tindakan mereka bisa menyakiti orang lain. Jelaskan situasi spesifik di mana mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, serta bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan mereka atau orang lain. Biasanya pendekatan ini bisa membantu mereka untuk memahami dampak dari perilaku mereka yang tidak acuh tadi. Dan pastinya ya, jika orang yang tone deaf terus mengabaikan perasaan kita, membuat kita tidak nyaman, penting banget untuk menetapkan batasan yang jelas. Perilaku apa saja nih yang tidak bisa kita terima dan konsekuensi apa yang akan terjadi jika mereka terus melakukannya. Misalnya, kalau dia terus komen akan sesuatu hal yang tone deaf gitu ya, yang tidak peka, tidak punya rasa empati. Nah, ya, bisa kita bilang aja langsung, kalau kamu ngomong seperti ini terus, aku gak mau deh meneruskan percakapan sama kamu, gak mau ngobrol lagi nih sama kamu ya. Nah, itu menjadi salah satu cara kita menetapkan batasan yang jelas. Dan pastinya ya, pilih pertempuran kita. Maksudnya di sini gimana kok pertempuran? Karena maksudnya kalau kita menghadapi dengan orang-orang yang tidak punya seprasa dengan kita, pastinya ya akan ada interaksi yang tidak kita inginkan yang membuat tidak nyaman sahabat Langkisau. Nah, caranya kita lihat apakah semua perkataan-perkataan dari orang-orang tone deaf ini layak kita perjuangkan atau layak kita lawan nih ya. Nah, karena ada orang-orang ya, kalau mereka memang bukan orang yang terlalu, yang jarang kita temui ya, terus bukan bagian penting dalam kehidupan kita, sebaiknya kita menghindari saja dan membatasi interaksi. Namun kalau orang-orang yang tone deaf ini adalah orang-orang yang mempunyai arti penting dalam kehidupan kita, kayak teman dekat, anggota keluarga, sahabat, penting banget untuk kita berkomunikasi dengan mereka dan membantu mereka memahami dampak dari perilaku tone deaf mereka itu. Upayakan menjelaskan dengan cara empatik dan bijaksana sehingga mereka dapat melihat sudut pandang sisi kita dan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka terhadap hubungannya dalam hubungan sosialnya gitu ya. Nah, dengan pendekatan yang tepat, komunikasi ini bisa jadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan dan membangun pemahaman yang lebih baik bagi orang-orang yang tone deaf kepada kita nih, orang-orang yang peka gitu ya. Dan pastinya jangan menyerah ya sahabat Langkisau kalau punya orang terdekat yang tone deaf, memang menghadapinya sangat melelahkan. Tapi jangan menyerah ya, teruslah berkomunikasi dengan cara yang langsung, jelas, tetapkan batasan dan berikan informasi atau berikan ya pendapat kita dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dan tentunya kita kalau bisa bikin sahabat orang terdekat kita menjadi lebih peka, memahami perasaan orang lain dan sadar akan situasi yang terjadi di sekitarnya, tentunya kita juga akan lebih bangga sama sahabat kita ini. Nah memang ya menghadapi orang tone deaf sebuah tantangan banget, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Dan pastinya memahami apa itu tone deaf, tetap tenang, tetap objektif dan berkomunikasi secara jelas, kasih contoh langsung, menekankan batasan dan memilih pastinya kita untuk tidak mudah menyerah. Dan pastinya menjaga kesehatan mental kita sendiri ya, bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang peka akan apa yang terjadi di sekitarnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat sahabat yang mungkin di sekitarnya banyak orang-orang tone deaf ya di sekitarnya, mau itu di kehidupan langsung atau itu di sosial media. Tapi pastinya sahabat Langkisau ya, nah jangan sampai kita menghadapi orang-orang ini dengan kemarahan dan emosi. Sahabat Langkisau, kita lanjutkan dulu ya, kita rehat sejenak dengan waktu sholat untuk wilayah Kota Painan ya. Karena sebentar lagi azan asar akan hadir.
1: Lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dan sahabat Langkisau dengan lagu dari membawa kita di penghujung citra keluarga sore hari ini. Namun sahabat Langkisau, kami masih akan menemani sahabat dengan relay dari berita Indonesia Live. Sahabat Langkisau, relay bersama Persada ID Berita Indonesia Live hari ini bersama dengan suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jatim, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, dan laporan khusus dari redaksi Radio Suara Rakyat Hulu Talo Gorontalo, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Sahabat Langkisau, berita Indonesia Live kali ini bersama radio host yaitu dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal dengan presenter Aldo Herlambang. Sahabat Langkisau, sampai di sini dulu ya Cidanil menemani sahabat dalam citra keluarga, dan setelah ini kita akan berlanjut bersama berita Indonesia Live menyiarkan. Baik.

0: serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 21 September 2026, Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri atau Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di Sdukcapil, Wonogiri ajukan inovasi anak lantip atau anak lahir administratif kependudukan tertib dalam KIPP Pro 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dias, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dias, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik perluasan skala replikasi dan orientasi global atau KIPP Pro tematik tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mengusung inovasi anak lantip atau anak lahir administrasi kependudukan tertib karena setiap anak yang lahir berhak memiliki identitas dan tercatat dalam administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. Mengangkat tema pelayanan inklusif pada fase kelahiran dan mendapatkan arahan dan penguatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada Kamis 17 September 2026. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan, anak lantip dirancang untuk memastikan administrasi kependudukan anak dapat dipenuhi secara tertib sejak lahir. Pelayanan tidak hanya diarahkan pada penerbitan dokumen, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat berlangsung secara mudah, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. Melalui inovasi tersebut, Disdukcapil Wonogiri mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Dikatakan Herdian, masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi pihak yang harus datang mengurus dokumen, tetapi didorong untuk mendapatkan kemudahan melalui sistem pelayanan yang semakin terhubung. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pelayanan inklusif yang menjadi tema KIPP Pro Tematik 2026. Pelayanan administrasi kependudukan diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas kependudukan tanpa terkecuali. Bagi Disdukcapil Wonogiri, inovasi bukan sekedar upaya mengikuti kompetisi. Lebih dari itu, KIPP Pro menjadi momentum untuk memperkuat praktek pelayanan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat dikembangkan, diperluas, dan direplikasi. Pengajuan anak lantip dalam KIPP Pro 2026 sekaligus mempertegas komitmen Disdukcapil Wonogiri dalam membangun pelayanan yang inklusif, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Dias, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tuban Jawa Timur. Mudahkan layanan informasi tata ruang Dinas PUPR PRKP Tuban miliki si kereta. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur. Yulia, silakan.
3: Informasi mengenai tata ruang menjadi bagian penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudian memperoleh informasi tersebut turut memberikan kepastian dalam menyusun rencana kegiatan maupun investasi. Untuk menghadirkan akses layanan yang semakin mudah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban menghadirkan Sikreta, Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota. Kepala DPUPR PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, menjelaskan Sikreta merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan informasi sekaligus penerbitan keterangan rencana kota atau KRK. Kehadiran Sikreta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tata ruang Kabupaten Tuban. Terkait kemudahan akses informasi, Sikreta dirancang untuk memberikan akses informasi tata ruang secara lebih mudah dan transparan. Masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai ketentuan tata ruang yang berlaku sebagai dasar dalam merencanakan dan menentukan pemanfaatan ruang secara tepat. Sementara bagi pelaku usaha dan investor, ketersediaan informasi tata ruang secara digital memberikan kepastian lebih awal dalam menyusun rencana kegiatan. Informasi yang tersedia secara cepat dan tepat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha.
4: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kota Denpasar, Bali. Peringati 120 tahun Puputan Badung, Wali Kota Jayanegara ajak generasi muda warisi semangat pahlawan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penancapan keris oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara bersama para penglingsir puri sekota Denpasar menjadi simbol puncak peringatan 120 tahun Puputan Badung. Prosesi tersebut berlangsung di lapangan I Gusti Ngurah Mandiagung Denpasar Minggu 20 September 2026 malam. Puncak peringatan tahun ini dikemas melalui rangkaian apel dan penampilan karya Mahabandana Puputan Badung bertajuk Mati Tan Pumut Pejah. Kegiatan berlangsung hikmat dengan mengangkat kembali nilai sejarah dan semangat perjuangan raja serta rakyat Badung dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada 1906. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung dalam mempertahankan wilayah dan kehormatan dari tekanan kolonial Belanda. Dalam kesempatan tersebut, mandat dibacakan oleh penglingsir Puri Denpasar, Ide Cokorde Ngurah Jambe Pemecutan, Dr. Ana Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. Beliau menegaskan peringatan Puputan Badung tidak semata-mata menjadi agenda mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk memahami nilai perjuangan dan pengorbanan raja serta rakyat Badung. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, peringatan Puputan Badung setiap 20 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, yang berjuang hingga titik darah penghabisan atau puputan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dia menuturkan peristiwa 20 September 1906 menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang dipimpin Raja Badung I Gusti Ngurah Madeagung dalam mempertahankan tanah kelahiran. Menurutnya nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan tersebut penting diwariskan kepada generasi muda sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 120 tahun Puputan Badung ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah perjuangan serta menumbuhkan semangat menjaga persatuan, nilai kebangsaan, dan jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Layanan Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali di sesi kedua Persada ID Talks, dorong transparansi APBD 2026 Pemkab Tegal dan KPID Jawa Tengah, tegaskan peran strategis lembaga penyiaran lokal. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
0: Persada ID Talks.
6: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Seperti yang sudah disampaikan dari kemarin bahwa pagi ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Untuk pendengar dan juga pemirsa Selawi FM di Kabupaten Tegal, luwih apik, maju dan tangguh, yang ada di Jateng Gumbregutnya Wiji dengan semangat ngopenilan kelakoni, yang di Indonesia dari bentangan barat ke timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan halo yang di seluruh dunia tanpa batas. Karena Selawi FM hadir pula di aplikasi digital yang sedang menyimak via aplikasi Klik Radio, Noise, Radio Garden, ataupun live streaming di website selawifm.id. Spesial sekali hadir di ruang dengar pendengar kolaborasi apik antara LPPL Radio Selawi FM, Diskominfo Kabupaten Tegal, dan PPID Kabupaten Tegal, mempersembahkan talk show eksklusif dengan tema yang sangat krusial bagi kemajuan daerah kita, Telatah Kabupaten Tegal tercinta. Transparansi APBD Kabupaten Tegal 2026, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Dan selama satu jam ke depan kita akan membedah bagaimana sih komitmen Pemkab Tegal dalam mengelola anggaran secara transparan, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang luar biasa, talk show pagi ini akan diawali dengan opening speech dari Ibu Intan Nur Laili Esos selaku Komisioner KPID Jawa Tengah, dan nanti di penghujung acara akan ditutup dengan closing speech oleh Bapak Indra Ashoka Mahendrayana SEMH selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan tidak kalah penting, di studio kita juga sudah hadir dengan jajaran narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tegal yang siap mengupas tuntas tema kita hari ini. Sebelumnya kita mencoba untuk menyapa Bu Intan Nur Laili Esos. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam, Mbak Meri.
6: Halo, selamat pagi.
7: Pagi, iya. Alhamdulillah, luar biasa.
6: Iya, dan ini spesial sekali nih Bu Intan bisa hadir di tengah-tengah kami untuk bisa memberikan sambutan dan juga pengarahan, ya kan, untuk upaya harapan dari KPID Jawa Tengah, lembaga penyiaran di Jawa Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Demikian dalam opening speech. Silahkan Bu Intan, kita siap untuk mendengarkan.
7: Baik, terima kasih Mbak Meri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk semua yang hadir dan menyimak talk show pagi hari ini. Matur nuwun juga saya berikan apresiasi atas terselenggaranya talk show ini. Senang sekali ketika ikhtiar baik kita yang kita lakukan mendapatkan sambutan positif dari pihak-pihak terkait. Dan tentunya hal ini memberikan optimisme terwujudnya cita-cita yang kita inginkan bersama untuk kebaikan bersama. Dan terkait dengan tema yang kita bahas kali ini, dalam upaya untuk penguatan keterbukaan informasi publik di daerah, saat ini KPID Jawa Tengah sedang menjalankan beberapa upaya konkret ya untuk mewujudkan itu. Yang pertama tentunya yang melandasi dari tugas ini juga kita beberapa waktu yang lalu menjalin kerjasama secara formal dengan Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada awal Agustus kemarin, KPID dan KI Jawa Tengah duduk di satu meja untuk penandatanganan nota kesepahaman dan implementasi agreement sebagai landasan dari kerjasama kami. Pada saat itu, kedua lembaga kami sepakat gitu ya, akan menerapkan MONEF secara kolaboratif dalam penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2026. Dan model kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam indikator penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik melalui self-assessment questionnaire ya, tahap kedua yang tentunya ini sedang berjalan gitu ya. Khusus ini untuk klaster pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu. Pada forum kemarin juga menyepakati ada tiga unsur penilaian yang masuk di situ. Yang pertama tentang komitmen kebijakan dan regulasi, kemudian dukungan serta kualitas anggaran APBD tentunya gitu ya, dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik. Sehingga kita harapkan kualitas kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga penyiaran lokal ini turut mempengaruhi ini indeks kualitas keterbukaan informasi publik pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Mbak Meri dan para Bapak Ibu semuanya, lebih lanjut nih terkait dengan kerjasama ini, kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama ya dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan tentunya, yang akuntabel dan juga partisipatif. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di situ sudah ditegaskan gitu ya bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk layanan publik sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Nah, di sisi yang lain, kita berbicara tentang lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi, memiliki fungsi yang sangat strategis, Ia bukan sekedar sebagai media informasi saja, melainkan ada media hiburan gitu ya, media edukasi, termasuk juga sarana kontrol sosial. Dan sekaligus yang perlu untuk terus dijaga gitu ya, adalah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. KPI di Jawa Tengah gitu ya, sebagai lembaga negara independen yang setiap hari ini kita bertugas untuk menyelenggarakan penyelenggaraan penyiaran di daerah gitu ya, kita memandang perlu penguatan sinergi antara badan publik dan dalam hal ini pemerintah daerah tentunya begitu, dan lembaga penyiaran lokal melalui integrasi indikator kerjasama dan kolaborasi OPD dengan lembaga penyiaran lokal. Selain itu, yang paling penting juga nih, lembaga penyiaran juga tetap harus menjaga kualitas dan akurasi konten informasi publiknya.
6: Jeh, matur nuwun. Terima kasih demikian tadi Ibu Intan Nurlely Estos, komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas opening speech-nya. Dan pendengar, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi mengenai keterbukaan informasi, Mary Hani berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura dan Bupati Ketapang perkuat penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wilia Susanti, reporter dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wilia Susanti, silakan.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Bupati Ketapang hadir di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Jumat 18 September 2026, memastikan penanganan karhutla berjalan optimal di Kabupaten Ketapang, menyalurkan air bersih siap minum langsung konsumsi melalui fasilitas reverse osmosis atau RO dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk warga terdampak kemarau. Penanganan tidak hanya pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan Irdam 12 TPR dan Dim 1203 Ketapang, Kapolres Ketapang, Pemda, Relawan Peduli Api, dan unsur terkait mengedepankan gotong royong. Pangdam 12 Tanjung Pura juga menginstruksikan untuk masyarakat jangan membuka lahan dengan api, jangan membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Segera lapor jika ada titik api. Karhutla adalah masalah bersama, menjaga lingkungan dan membantu sesama harus berjalan beriringan demi Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur. Duta Jendere Kabupaten Magetan tahun 2026 menjadi salah satu upaya untuk hadirkan figur remaja yang inspiratif. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
9: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan bangsa. Pada masa remaja, pembentukan karakter dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan. Karena itu, remaja perlu dibekali dengan pengetahuan, nilai-nilai positif, serta kemampuan merencanakan kehidupan secara matang. Dan dari Dinas PPKB, PP dan PA menggelar acara Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan tahun 2026 di Pendopo Surya Graha, Sabtu 19 September 2026, Kepala PPKB, PP dan PA Sukartini dalam sambutannya menyampaikan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, program Generasi Berencana atau Genre hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas remaja khususnya dalam merencanakan pendidikan, karir, kesehatan, dan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan figur remaja yang inspiratif, berkarakter dan mampu menjadi motivator serta penggerak bagi teman sebaya dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif genre. Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 dengan tema Character Begins Where Values Flourish. Karakter dimulai dari nilai-nilai tumbuh dan berkembang sehingga dapat diartikan bahwa karakter seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan berawal dari nilai-nilai yang baik ditanamkan, dihidupi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah Magetan Weli Kristanto juga mengatakan pemuda adalah kekuatan penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Remaja harus mampu menjadi pribadi yang memiliki tujuan, berani mengambil peran, mampu berpikir kritis, serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wina, reporter dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Kita menuju ke Kabupaten Tangerang Banten. Pimpin upacara peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang tandaskan keselamatan transportasi bukan sekedar formalitas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Andri, silakan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meysyar Rashid memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Tangerang di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakannya, Bupati menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan transportasi sebagai budaya nyata di lapangan, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas ini menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang aman dan lancar untuk mendukung ekonomi, distribusi pangan, hingga akses masyarakat ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Bupati Meysyar Rashid juga menyoroti pentingnya transformasi digital agar pengawasan transportasi semakin transparan dan sistem logistik berjalan lebih tertib. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jaidudin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memastikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan lapangan. Rangkaian acara ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis SK kenaikan pangkat bagi 496 pegawai. SK pensiun untuk 33 pegawai yang memasuki purna bakti, serta peluncuran resmi logo Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-394 yang bertajuk Terus Bergerak Semakin Berdampak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar LPPL Indonesia, dan masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya pendengar LPPL Indonesia, kita awali sesi 3 Berita Indonesia Live dari laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Guna menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRIC perkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
11: Pendengar Republik Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hal ini dikatakan Prabowo dalam pidato KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Minggu. Mengutip BPM Sekretaris Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dapat menjadi modal pembangunan, mulai dari mineral kritis dan logam tanah jarang, sumber energi terbarukan untuk teknologi bersih, hingga hutan yang penting bagi kehidupan dunia. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South juga menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Anka Sianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Gorontalo. Terbaik satu layanan kesehatan pemerintah Provinsi Gorontalo terima bonus 2 miliar rupiah dari Kemendagri. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adrian Sabi, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Adrian Sabi, silakan.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Bats 2 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Detikkom di Makassar, Jumat 18 September 2026, Pemprov Gorontalo sukses meraih peringkat 1 untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Trofi penghargaan bergengsi tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Keberhasilan ini juga disertai dengan perolehan bonus sebesar 2 miliar rupiah. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 kategori utama yang dinilai dalam ajang tersebut, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, serta implementasi program 3 juta rumah. Berdasarkan hasil penilaian, Pemprov Gorontalo menjadi terbaik pertama, kemudian disusul Pemprov Sulawesi Tenggara di peringkat kedua yang dinilai unggul dalam berbagai indikator. Capaian tersebut mencakup penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, ketersediaan sanitasi layak, pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga suksesnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh kepala daerah seprovinsi Gorontalo bersama jajaran tenaga kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Adrian Sabi, sampai jumpa.
1: Ya baik, terima kasih Adrian Sabi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Sekarang kita menuju ke Sumatera Barat. Pimpin Apel Siaga Bencana 2026, Bupati Si Junjung tekankan pentingnya mitigasi dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yelmi Rustam, reporter Langsekmani FM, Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam, silakan.
13: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Si Junjung menggelar apel siaga gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Si Junjung pada Selasa 15 September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mencegah dampak buruk serta meminimalisir risiko kerusakan yang lebih besar akibat potensi bencana alam. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Si Junjung, Dr. Beni Dwifa Yuswir, SSTP MSI, yang mengawali kegiatan dengan melakukan pemeriksaan pasukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Sebanyak 160 personil gabungan dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, OPD terkait, KPHL, PLN, Telkom, PDAM, Basnas, Tagana, hingga Kelompok Siaga Bencana KSB Muaro. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Si Junjung, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, pimpinan BUMN-BUMD, serta organisasi seperti PWI dan PMI. Kehadiran lintas elemen tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara jajaran pemerintahan, aparat keamanan, lembaga sosial, dan relawan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Si Junjung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Si Junjung, Doni Novrizon SHMM, melaporkan bahwa apel siaga ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk memberikan rasa aman dari potensi kabut asap. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya langkah mitigasi secara meluas. Dalam arahannya, Bupati Beni Dwi Fayuswir menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Beliau juga mengimbau seluruh instansi untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan serta antisipasi bencana di lapangan dapat berjalan lebih optimal, terpadu, dan responsif dalam keselamatan warga. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Yelmi Rustam, reporter Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berikan santunan uang tunai kepada 108 korban selamat KM Virgo Transport 8. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
14: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memberikan bantuan pribadi masing-masing sebesar 5 juta rupiah kepada korban selamat tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Muhyiddin saat menjenguk para korban di salah satu hotel di Banjarmasin. Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan kepulangan para korban ke daerah masing-masing, di mana bantuan itu merupakan inisiatif dari uang pribadi gubernur. Menurutnya, bantuan diberikan karena sebagian korban kemungkinan ingin segera kembali ke daerah asal setelah menjalani masa pemulihan di Banjarmasin. Muhyiddin memperkirakan bantuan 5 juta rupiah per orang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat, sementara sisanya untuk biaya perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun dari pendataan terhadap korban selamat, terdapat sejumlah korban yang memiliki tujuan kepulangan cukup jauh, di antaranya ke wilayah Sumatera dan Flores hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk korban dengan tujuan tersebut, Gubernur Muhyiddin memberikan tambahan biaya tiket sesuai kebutuhan dan rute perjalanan yang harus ditempuh. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Maraknya kelalaian manusia, 3 kebakaran lahan terjadi beruntun di Kabupaten Tegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ica Anasya, reporter Radio Sarwia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ica Anasya, silakan.
15: Baik, terima kasih Aldo. Maraknya aktivitas pembakaran liar memicu rentetan kebakaran di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 2 hari, Jumat 18 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026, 3 titik kebakaran lahan dilaporkan melanda lokasi terpisah di wilayah Balapulang, Adiwerna, dan Selawi. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Agus Sukoco melalui Kasih Pemadaman dan Penyelamatan Nawawi mengkonfirmasi seluruh rangkaian insiden tersebut diduga kuat akibat kelalaian manusia. Kebakaran pertama melanda kawasan Bukit Celirit di Jalan Raya Yomaniguchi, Kecamatan Balapulang, Jumat 18 September 2026 sore. Laporan diterima pukul 16.14 waktu Indonesia Barat dan satu unit armada pos damkar Selawi diterjunkan. Penanganan yang terkendala medan curam berhasil dipadamkan pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat malam sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat, api kembali membakar lahan kosong di Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna. Tepat di samping SMKN 2 Adiwerna, kebakaran dipicu dari pembakaran sampah liar yang menjalar ke vegetasi sekitarnya. Sebelum akhirnya dijinakan petugas, pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Insiden ketiga terjadi pada Sabtu 19 September 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, di Desa Tembok Lor, tepat di depan kawasan perhutani Kabupaten Tegal. Tanaman liar dan alang-alang yang mengering ludes terbakar sebelum berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh pos damkar Selawi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh insiden tersebut tidak menelan korban jiwa, Damkar Kabupaten Tegal mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mengering dan angin kencang.
16: Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Ica Anasya, reporter Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini Senin 21 September 2026. Saya Aldo Herlambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Nak. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Aduh, ya Om. Perut gua sakit nih, Om.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
1: Ya udah Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone enggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galong saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Segala puji bagi Allah jallat azamatuh wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita, jemaah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Istri-istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu istri Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari Aisyah. Ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita gak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita. Gak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kaca.

0: Mata orang sekarang, apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi alaihissalam puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal walam yuqad fi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadangkala. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, gak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat jemaah?
1: Enggak bisa.
0: Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar enggak ada. Kalaupun ada nilainya dikit, qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia ini. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada, fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah, itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor itu orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online, diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak, merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita.

Dari kawasan Raja Gusarin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jepublikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jawarado. Basobok juru memangkana semalam kini lihat sahabat. Hari ku hari Senin tanggal 21 September 2026. Sahabat dalam program Kabar Negari, kita kabar-kabar sahabat malam kini ko. Kabarkanlah kamari sahabat, kabar rancak-rancak malam kini ko. Ya sahabat, sampai jam 10:30 lah kita putar lagu-lagu spesial untuk sahabat yang kisah lagu Minang tentunya. Untuk sahabat yang nyelikus lagu Minang, langsung saja telefon kamari. Ya kamari, nomornya 0823 7 ampe 1 ampe 5 9 1.

0: Jadi sampai lagi saya di masa jauh berada malam kini kau sampai sampai jam setengah sepuluh habis kau sampai lagi saya sarupo biasa sarupo biasa sarupo biasa sampai jam setengah sepuluh kita menunggu sampai nang kabar-kabar malam kini ya. Langsung apa kabar ini? Aku nyut tiba langsung ya. Halo Lengkis FM, selamat malam. Mana kau?
1: Selamat malam.
0: Wih, selamat malam adik ganteng. Apa kabar? Sihat saja adik kau?
1: Lai bang.
0: Lai sihat saja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah adik. Yuk. Sihat, alhamdulillah.
1: Makan malam
0: mana? Makan malam. Kini baru makan setengah malam tadi balik.
1: Nilai yang mana?
0: Bang Roma nak kau tanya kadit, ba kabar nagari ini kini Bang Roma, a kabar nagari adit.
1: Kabar nagari pada aman
0: terkendali. Terkendali. Ah, hilang?
1: Oh kabui asu, yo lah hilang.
0: Kabau hilang.
1: Kabui asu.
0: Oh kabui asu. Merang adik, kabi asok. Kecek barang mangkuk kabau tadi hilang. Iya.
1: Biasa kalau itu biasa.
0: Wah, tu nyuai. Santiang adik ya.
1: Sedang mana? Cuaca di Painan kau bang.
0: Cuaca man terkendali adik. Patang lah hilang kabi asok. Kini ya, mulailah asok sikit-sikit adik.
1: Yo. Dia ke Batang kan ada hari dan lewat kabarnya. Memang tu hari lah mulai nampak.
0: Oh iya.
1: Dia ada kabar. Bila semua gini kau kena cok kalam lah hari ini.
0: Iya. Batang ya. Cok kalam. Ha.
1: Gini. Baca. Sebanyak apa tu hari nak keluar. Kau biasa lah hilang. Itu kan kabar.
0: Oh iya.
1: Kita Batang gini.
0: Itu tu. Oh iya.
1: Yo.
0: Yo.
1: Apa khabar tu? Acara awak kali sudah tahun ini baru
0: mah. Hai, masya-Allah. Tanggal 29 kan?
1: Saya dulu.
0: Pas ulang tahun adik kan?
1: Yo. Pas ulang tahun adik mak.
0: Hai, padi. Bayu. Bayu acara ulang tahun adik.
1: Yo, kalau ada kalau dia so awak minta kado ke rumah kuih ulang tahun saya jadi.
0: Jadi, dah gift so ulang tahun cik lah.
1: Yo.
0: Selamat ulang tahun adik ganteng. Ha tu.
1: Lama leh.
0: Pi adik ibu.
1: Ini bagi. Apa maroma?
0: Ha?
1: Apa je maroma ni?
0: Tapi adik sudah tanggal 29 tu. Ah tu bahasa adik kemari.
1: Lama leh tanggal 30 bagai lah.
0: Oh betul. Tu lah bilang tahun.
1: Tahun depan kan bisa aku umur saya.
0: Wahai tiyo tu.
1: Yo, Bang Roma kini le. Kini Bang April Bang Roma lah elok kau.
0: Alun le.
1: Tu tak bisa live TikTok
0: lah. Alun le.
1: Teragak jadi wajah Bang Roma.
0: Hai, Masya Allah. Masya Allah. Bisa lah, Dit.
1: Yo.
0: Itulah. Bulan-bulan Oktober lah, Yusuf.
1: Bulan Oktober lah, mau jadi sekuang bu.
0: Ah itu. Lewi request
1: sama
0: nama. Gua boleh lah. Alah gua ini.
1: Yo, dapit Istanbul.
0: Mana dapit Istanbul tu?
1: Dulunya apa yang cak? Dapit Istanbul tu.
0: Acik dapit Istanbul tu.
1: Alah gua ada di Malaysia bang.
0: Oh banyak. Kamari pentang. Kamari pentang lo liat.
1: Kamari pentang ni lah bingung memilih lagu.
0: Sebab karilaan, mana boleh? Uminang?
1: Bakarilaan saya lah, bini cik Bang Roma. Halo?
0: Yo, halo?
1: Oh, bakarilaan cik Bang Roma.
0: Jadi, dek. Saya semua karilaan, ya.
1: Cik Lai apa Bang Roma?
0: Cik Lai Adin.
1: Dari Uriano Vita.
0: Hai.
1: Uriano Vita Saruan Rana Pasisi.
0: Itu lah putar tadi lagu Saruan Rana Pasisi dia pagi.
1: Oh, dari yang cewek dari sana?
0: Nak bisa dua kali lagu tu keluar. Iya. Lagu-lagu sama lagunya penyanyi bedanya.
1: Oh, penyanyi beda.
0: Iya, lagu sama.
1: Lagu Eno Viola apa? Eno Viola cak bang.
0: Atu.
1: Apa yang ada di playlist bang?
0: Ada dek.
1: Oh.
0: Wah, konco arek lawan padi ya.
1: Sabu cik malam mah. Bingung lah milih lagu ah.
0: Konco arek lawan padi ya.
1: Ah, itu salah. Konco arek lawan padi ya tu.
0: Padi ya. Alah, salam. Jadi salam adik lah.
1: Salam untuk PCT, Bang Roma, Kak Fifi, Fio, Adel. Lagu lawan Kocok Arek tu, tu lagu kedua tu special untuk PCT banyak sana di rumah.
0: Untuk PCT ya? Oh, siap. Oh, dia lah.
1: Yo.
0: Ay, masuk azan, Dit lah.
1: Okay. Yo, Assalamualaikum, Bang Roma.
0: Yo, Assalamualaikum, Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/102/103.142.152.134.2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102/103.142.152.134.2/9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Be, pakai ayah galong saja lah, lai. Bui capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galong tu ada kandungan kaporit, ma. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Terus.
1: Tapi bang yang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka rusak jadi nilai. Dia yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan rokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Mama mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo! Oh mak Wo! Sibuk mana mak Wo mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam mak. Tolong sebentar mak Wo si kau Itam mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.